nasi mang ni pendroi marak aru ni doli rengpa isol na rengma telani gitrangko kena sona man ha duduk sani jamano nasi mang menggeban programko kena sona man gen yan akashwani tura.

0: Oi Singbo, nak sung dia ni jabo orang kurang nak gualing aku on.
1: Gual jababi, andi bercinga dia angna manjawa ha. Hajar gini kok tak bersih ni jabo orang ko galani niam mode jabo orang ko dengtang dengtang cumong jadi ukur angi galna onjeng ha.
2: Ya nong cung mata. Dau ni ketal kepa jabul galani niam mode sonung kepa ar sonung gijak kepa jabo orang ko absan cumong galdu mani ko sorkari champing ha. Uni geman jabo orang ko mengguri tak kesual lesa galna nanggen. Sekang kepa sonung kepa jabo orang jehai galgu mani isu sam jakarang aru biti orang ni bigel orang. Gini kepa jakabul tayna mat kepa sonung gijak bosu orang jehai plastik orang aru chamsu orang. Ketam kepa rongtal antal ataniyo jakal kepa bosu orang. Beri kepa battery tube light aru glass orang.
0: Ah. Yarang gemukun angkat kau ode?
1: Unode singa kacan jabo langko kalna rang ayen.
2: Dalo ni nantang tangi takna nang geni ko nasi mang takbo. Antang tangi sara nukra rang ko rungcale rakibo arong ansing bajo pirungbo. Ya ko jenmani nam geni na Director Urban Affairs Department Government of Meghalaya Wiatinga.
3: Nasi mang Sahit Malia aru sasa Tirupati ni ringgepa. Be careful film ni git ko kena sona manaha. Tau na simang na Udit Narayan, Alka Yaknik, aro Manpreet Akhtar ni ringgepa Kuch Kuch Hota Hai film ni gitko ga matang skai nga gitara unga Tujhe Yaad Na Meri Aai.

na simang leting sangma aruni dolni ringgipa isol na ringmatelani gitrangko kna suna man aha. Dukduk sani jatmano, skuba jiong ahon na simang deli station oni hoa tatskagaba hindi koborangko, aro jol jol English koborangko ba skubunga ba jiong kna suna man gen. Yan Akashwani Tura.

na simang apu dun kan mau meni gitu rangko kena so naman ha tau jol jol nolen mana karuni dol ni gitu rangko na simang naka matang skagen gitu rangarong inga isol ko mani pak jaude aro anpel bojok

na simang cherry sangma aruni dol nigit rangkok na suaha tau bun kami barjini sangma aruni dol nigit rangkok na simang nagat matang skainga git rangarong inga jisure bagen on manaha jokan cholko aro singa o re rurabo.

Nasimang singbal sangma aru unidol ni gapagit kok nas hona mat naha da au pradip marak aru unidol ni gapagit kok nas kana man gen gitni khata bichungara wa donga nang sepang aru ya git ko namnuke byat kaparangara bolsal greoni tony barti mewin aru amangni gpenreping rang da na simang ni namnuke byat kapa pradip marak aru unidol ni gapagit kok mat tinga

Nasimang Pradip Marak aru unidol ni rung kapagit ko knang so namat nahan. Daubon kamelotis marak aru unidol ni rung kapagit ko knang namat gin. Kitne katabi chongara dalbo gatel aru yagit ko namdake viat kaparang ara. Palongrio ni, teban sangma, miljen marak, salruk marak aru amang ni gupenrepeng rang daun nak simang na nak simangin namdake viat kapalotis marak aru unidol ni rung kapagit ko gak matinga.

kema kapabo, tsungwa ditanik naga nirang dungani gaman tsunga na simang na aganat gaman piar jukta na hin film ni gitko kamat na gata manjahani gaman aska Arjun film ni behena o behena ya gitko kamataha aruwan Muhammad Aziz aru kabita Krishnamurti nirangappa gitunga dao pulsatay na simang na piar jukta na hin film ni gitko kamatingan kitni kata bichong ara ho dilbar janiye aruwan latamangiskar aro sabir kumar nirangappa gitunga.